kunan imat karga chay purinapiri. Mankasyo ima chua kunach karga imat kunan, ha? Kayena yen kraska kunan imataja, mankapa gana manchi, chayana imataja. Yaña Yolanda, kuchunchana y garga, imainacha y purinaman sakeran kira. Ah, kunan punche askamanta waikona itiani, kunari, yen kraska china. Ya, sutencha. Imainalla, munas kawuyarekuna, watermanta napayuguna, gachan tukuyakan kunawan kai oriro yaktapi, oriro jalpapi, jinayata jatu napayu y Cochabamba Potosí, Bolivia jalpanchepi, abia yala jalpapi, alin puncha. Ari, mana noga sapi talia chamone, nyanya Emiliana, nenawai garga, chay, suma, stuyawan, lyoxin, kinis. Ya, ya está, ormai kamong, nyay. Ukta pangkui guspa imainatach saya cerkan nyanyan si Yolanda. Nyanyan Emiliana napai kukuna gacing menata hakai pisut yaris kagasan kai beka koi jurguna li pipiris pagasan alim puncai.